0: Iya, kenapa?
1: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
0: Hah? Astaga. Iya. OTW.
1: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau, gue juga gak tau.
1: Marah aja pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya? Radio Republik of Indonesia.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

0: bisa ampunya diri, berkata di pinggir anak bertatakan insan jabrut hilang bayi dulu.
1: Ada benar sekali,
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.

0: itu. Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku. Radio Republik

0: ngegas nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Cepat,

cuma cerita berkawan sih saya di sini hari ini dan tadi lo terus terus sudah bersama saya cuma lihat dia lagi orang bersama dan terus terus support ya edisi hari ini teman tadi ya edisi tanggal 12 Agustus 2020 cuma ini kita ketemu lagi di part selanjutnya. Kalau sini ada rekan saya yang nemuin kamu nanti di sore siang. Bye bye.

Jepang, Jonny Zuyuti berpeluang bergabung dengan Paris Saint-Germain. PSG, klub raksasa Prancis itu dilaporkan telah mencapai kesepakatan dengan Parma terkait transfer Zuyuti senilai 35 juta euro. Kabar tersebut disampaikan para transfer Fabrizio

0: selanjutnya Luis Enrique akui PSG kurang persiapan jelang Piala Super Eropa. Paris Saint-Germain akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg pada Kamis 13 Agustus 2026. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus karena kurangnya persiapan timnya akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu, termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Info Pro 2 FM.

Putri Indonesia kembali digelar setelah 7 tahun vakum. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League IL atau IWL 2020. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan IWL untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Putri Liga Indonesia Putri sekaligus anggota komite eksekutif PSSI Cici Cahyani Sumpah mengatakan persiapan liga dilakukan selama 2 tahun. Ia menambahkan peningkatan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan PSSI berani kembali menyelenggarakan.

0: bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo, ini mengatakan Pro 2 Pihak, teman terbaik kamu. Halo, teman Pro 2 semuanya nih, selamat siang ya. Dan gimana kabar kalian di hari ini, teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, moodnya lagi oke ya. Dan aktivitas yang sudah dijalani juga berjalan dengan lancar, teman Pro 2. Buat yang dari tadi pagi udah sibuk dengan pekerjaan, yang lagi di kampus ya, lagi di perjalanan, atau mungkin ini sekarang lagi siap-siap untuk ikut nafal ya, teman Pro 2, karena hari ini akan ada pawai budaya ya, teman Pro 2. Dan atau mungkin ada yang sedang lagi istirahat, menikmati waktu istirahat, teman Pro 2. Jadi yuk tarik nafas sebentar, santai dulu, karena mulai sekarang ini aku juga bakal nemenin waktu siang kalian lewat sampai siang hanya di 94.5 FM Pro 2 Biak. Dan seperti biasa, teman Pro 2 ya, kita nggak cuma ditemani lagu-lagu pilihan aja tampilnya ya yang enak didengar, tapi juga bakal ada berbagai informasi obrolan menarik, mulai dari info kuliner, info olahraga, sampai nanti di info entertainment yang bakal mengupdate kalian dengan kabar-kabar terbaru ya, dan tentunya sangat menarik untuk disimak ya, teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya lagu favorit dan pengen banget nih didengerin siang hari ini, jangan cuma dipendam dalam hati aja, teman Pro 2, langsung aja ya ikuti request jam, karena request jam baru buka dari pukul 10 hingga nanti pukul 12 siang, teman Pro 2. Kirim lagu pilihan kalian ya, kalian boleh banget titip-titip salam atau pesan buat orang-orang spesial yang sedang mendengarkan juga nih Pro 2 Biak ya. Boleh banget kalian langsung kirim aja ke WhatsApp kita di 082 3983 9192, atau kalian juga bisa request melalui Instagram kita ya di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Sertakan nama dan alamat kalian, teman Pro 2 ya. Terus mau request lagu apa, boleh banget lebih dari satu, teman Pro 2. Dan kalau mau salam-salam kalian juga boleh banget langsung aja ya, teman Pro 2. Dan ingetin lagi, kirim aja ke WhatsApp kita ya di 082 3983 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Pro 2 Biak dan Facebook RRI Pro 2 Biak. Jadi apapun aktivitas kalian siang hari ini ya, jangan lupa kasih sedikit waktu nih buat diri sendiri untuk santai, teman Pro 2. Jadi naikin volumenya, nikmatin musiknya, dan biarkan aku dengar nih jadi teman kalian sampai nanti pukul 3 sore ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita mulai kebersamaan di santai siang hari ini dengan satu lagu pilihan nih ya, yang dengar udah tulus nih, teman Pro 2, yang lagi hit tentunya ya. Lagunya bisa membuat kita semangat nih, dari Nisa dan Akbar nih, setelah Roda Akbarca ya. Tau gak judulnya apa, teman Pro 2? Bener banget, astaga, bercanda. Ini bagi kalian yang suka bercanda-bercanda nih, teman Pro 2, siap jadi yang kedua nih. Ini pas banget lagunya ya, teman Pro 2, buat menambah semangat kita di siang hari ini. So, selamat mendengarkan, teman Pro 2, dan stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 ya.

Kesehatan, tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak

0: masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: streaming, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Sama berdua biar teman terbaik kamu. Nah teman berdua, jangan ingetin lagi ya, requestnya masih dibuka nih teman berdua hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur ya. Jadi buat kamu yang mau request, langsung aja teman berdua kirim ke WhatsApp kita ya di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa request nih melalui Instagram kita ya di Produabik dan Facebook RRI Produabia. Kamu langsung aja teman berdua tulis nama dan alamat kamu di mana ya. Terus juga kalau mau salam-salam boleh banget teman berdua. Dan kalau mau request lagu lebih dari satu juga boleh banget teman berdua. Pokoknya playlist yang hari ini tuh kalian yang menentukan teman berdua. Nah di nelpon ku sampai pukul 12 waktu Indonesia Timur ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia terus bareng sama Dinar hanya di 94.4.

0: Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Sra. Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys. My name is Yusa, exam student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai liburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produenza.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

2.45 Rodo Bia, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman kedua. Nah, teman kedua, gimana nih aktivitas kalian hari ini? Ada yang lagi fokus kerja ya, ada juga yang lagi kuliah, dan ada yang sedang perjalanan, atau mungkin ada yang sambil santai menikmati waktu istirahat yang hari ini, teman kedua. Tapi yang jelas, apapun aktivitasnya, semoga semuanya tetap lancar ya, teman kedua. Dan biarkan siang ini nggak cuma jadi waktu untuk dengerin lagu aja, kalian juga bisa ikut menonton lagu apa yang bakal diputar loh teman kedua, karena request masih dibuka ya, dinar-dinarin lagi masih dibuka hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Timur teman kedua. Jadi kalau ada yang lagu yang dari tadi terkenyangi yang di kepala nih ya teman kedua, daripada cuma nyanyi sendirian, mending langsung aja request teman kedua, biar bisa sekalian kirim salam juga atau pesan buat teman, keluarga, orang tersayang ataupun siapa yang pengen kalian sapa lewat udara ya teman kedua. Langsung aja kirim request kalian melalui WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau kalian juga bisa melalui Instagram kita di Produatik dan Facebook RRI Produadiak teman kedua. Jangan malu-malu, siapa tahu teman kedua lagu pilihan kalian yang berikutnya bakal mengudara dan menemani teman kedua semuanya. Oke, sambil menunggu requestan kalian teman kedua, sekarang kita lanjut lagi ya dengan berbagai lagu-lagu pilihan yang udah kita siapin untuk siang hari ini nih, menemani waktu istirahat kalian semua teman kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias teman-teman.

0: sekarang Aksara A. Dulu kakek bilang bumi kita bersih, tapi sekarang banyak sampah. Asli oleh A.
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh tiga Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli

0: sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai. Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

dia, Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya,

yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Lumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Ruha Meka, dan sangat banyak pembutuhan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama, dan tidak semua orang mampu.

0: later.
1: Kenapa nih? Wah, tugasku. Ah, tidak, deadlineku. Ah, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produser,
2: teman terbaik kamu.

khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah gerenggi. Gerenggi merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik gerenggi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran gerenggi kira-kira 5 cm dan berjumlah

0: Fortune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

menggunakan Pro2 Bias, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di Santai Siang kali ini ya, teman Pro2. Nah, teman Pro2, setelah tadi kita ditemani lagu-lagu pilihan dan request jam, sekarang waktunya kita geser sedikit nih ke pembahasan yang biasanya gampang banget bikin perut ikutan bersuara, teman Pro2. Dan yap, apalagi kalau bukan info kuliner. Nah, karena kita sudah mulai mendekati suasana bulan Agustus nih ya, teman Pro2. Nuansa kemerdekaan, kita akan membahas nih ya, teman Pro2, seputar informasi kuliner. Kali ini juga masih punya nuansa kemerdekaan nih, yang akan kita bahas kali ini tuh berbagai sajian khas yang biasanya hadir dalam perayaan kemerdekaan Indonesia, teman Pro2. Karena kalau ngomongin perayaan 17 Agustus nih ya, teman Pro2, salah satu makanan yang hampir selalu identik dengan acara syukuran adalah tumpeng ya, teman Pro2. Bentuknya yang kerucut dan nasi dengan nasi dan berbagai lauk di sekelilingnya ya, bukan cuma menarik secara tampilan aja, teman Pro2, tapi juga punya makna simbolis sebagai ungkapan rasa syukur dan doa untuk kebaikan loh. Selain tumpeng, ada juga bubur merah putih, teman Pro2, yang sering hadir dalam berbagai acara syukuran masyarakat ya. Dua warna pada bubur ini tuh memiliki makna tersendiri dan menjadi bagian dari tradisi yang sudah dikenal di berbagai daerah Indonesia, teman Pro2. Dan gak berhenti di situ, teman Pro2, masih ada berbagai makanan tradisional lainnya yang kerap disajikan dengan perayaan kemerdekaan ya, seperti jajanan pasar, nasi kuning, hingga aneka makanan khas daerah masing-masing, teman Pro2. Menariknya lagi, setiap daerah tuh punya sajian dan tradisi kuliner yang berbeda untuk memeriahkan momen kemerdekaan, teman Pro2. Jadi ternyata, teman Pro2, makanan dalam perayaan kemerdekaan itu bukan cuma soal enak dan kenyang aja ya, tapi juga ada di balik setiap hidangan tuh ada cerita, tradisi, simbol, dan rasa kebersamaan yang ikut diwariskan dari generasi ke generasi, teman Pro2. Nah, kalau di daerah kalian, teman Pro2, biasanya makanan apa sih yang paling sering muncul saat acara 17 Agustus, teman Pro2? Ada tumpeng, bubur merah putih, atau justru makanan khas daerah yang cuma bisa ditemui nih, teman Pro2? Menarik banget ya, teman Pro2, kalau anehnya setiap daerah tuh punya cerita kulinernya masing-masing nih. Dan tadi informasi pertama kita di info kuliner kali ini. Setelah ini masih ada lagu dan informasi menarik lainnya yang siap temani siang kalian hari ini, siap membuat perut kalian terang-terangan ya dengan info kuliner kali ini, teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana.

0: PTD.
1: Tanya-tanya dong.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh,
0: hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau lu baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup dan hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak gocek di rri.co.id.

0: menutup apa nih?
1: Ini laut moon.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
1: Ini warnanya air sungai dan ceruk moon terus masuk laut.
0: Nah, kalau ini apa deh?
1: Ya, bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah pikiran dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Radio

0: FM. Bergu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

asal-usul nama Sepatik. Sahabat budaya, nama Sepatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di Sepatik dan menemukan ular besar jenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawabak

0: Gomul.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam. Maksudnya, ini jam deh. Lihat lu. Keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong. Mahal, bro.
2: Kok cuma pakai jam mahal, bro?

Universal. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: iTunes on Broadway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selandia pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua tahun 1991, dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi formal.
1: Sampai siang di Broadway FM.

menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap.

dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kek siap juga mengalami perubahan karena pelafalannya yang sulit, kata kek siap berubah

sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau lo baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita yang

0: label asal bahasa Jawa dan ragam kata. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do this. I'm trying to.
2: Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Stay tuned on Pro2FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Sis Boy, bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy, juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
2: Produer.

kemudahannya mampu menurunkan keberagaman hati yang menyatu dan

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

25 Pro 2 biasa antar berita. Nah teman-teman masih bareng sama Dinar ya di Santai Siang kali ini. Dan Dinar punya satu informasi di info entertainment kali ini teman-teman, di mana

Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya, salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.

0: apakah Anda ikut menyahut begitu mendengarkan cuplikan lirik ini? Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda?
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.

Bersama dengan

beberapa peringatan Prodia Bias teman terbaik kamu. Nah teman Prodia, gak kerasanya kebersamaan kita di Santai Siang udah ada di penghujung acara teman Prodia ya. Dan harus ucapin terima kasih banyak nih buat teman Prodia yang setia nemenin Dina dari jam 10 hingga saat ini 10.15 lebih 6 menit ya waktu Indonesia Timur. Dia juga mengucapkan mohon maaf ya teman Prodia kalau apabila salah ada ucapan yang salah dalam menyampaikan sebuah informasi. Nah bagi kamu yang pengen ditemenin di sampai sore ya, di sore-sore hari ini teman Prodia, jangan kemana-mana karena setelah ini akan berlanjut di sore ceria barengan sama Kak Dani yang siap nemenin waktu sampai sore kalian teman Prodia. Dan sampai bertemu di kesempatan berikutnya teman Prodia ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94.5 FM Prodia Bias teman Prodia.

0: Dari tadi buang kertas terus.
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.

0: Ya keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abang.

0: Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat hakim? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat hakim? Banyak orang yang dulu dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, hebat, dan dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam nilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, dia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: komennya jahat-jahat gini.
1: Jaga jarimu, lindungi hati dan perasaan.

permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sih kamu dengar obrolan Daddy? BTW, berapa harga outfit kamu? Gaya lo high beast abis.
1: Hah? You think I'm a beast?
2: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata high beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. High beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs UrbanDictionary.com, makna dari high beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. High beast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
3: Stay tuned on Prodwear Web.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
0: Males, Kak. Takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
0: Takut pusing, Kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
0: Oke sip, Kak. Aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
0: Lihat kondisi kantor lah.
1: Hah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan MRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produce FM.

sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Kreatif. Sebelum mengunjungi jalan jalan itu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Dana Kelimutu. 1. Nama tiga dana. Dana Kelimutu memiliki tiga dana yang pertama, Tiwi atau Mbu, Tihu Nguamuri Koopayu, dan Tihu atau Pulau. 2. Dana Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tihu Atapulo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga

dan wakil menurut akhir tahun 2000 pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali telah terjadi letusan pada tahun 1880.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: di kampus? Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu ngantri pendaftaran. Waktu dulu.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenal budayamu, cintai negerimu. Produ FM.

0: lagi, malu tuh dilihat orang. Nih, pisau buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Pisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu, bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan ngocek. rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria.

0: Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu papa kamu gak di sana.
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, sama. Kabar ibu, mau dipakai.

0: Sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.
1: Produenza.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik of

0: Stay tune on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di

0: ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019, motor juga harus keluaran 2019. Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
1: Gak apa-apa, ntar lihat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi, pikir keselamatan dulu kali.
1: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar aku jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
1: Wah, amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
2: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

mengenal khasanah budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wimotok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Ciuka, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wimotok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Werofak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alaukohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asolokaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi. Kenal budayamu, cintai negerimu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

0: lagi main HP di motor, terus ngejamret.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kucingin gitu dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu denger gak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
3: Produser.
4: Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kak Ini?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kak Ini? Berarti Indonesia keren ya, Kak Ini?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kak Ini.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

dari sebuah tidak hanya kaya dengan kekerasan, namun juga dengan nilai filosofi dan nilai historis. Pertanian biar empat dan pokok melambangkan keutuhan diri kita sendiri, jadi melambangkan kekuatan kita.

0: bukan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah,
1: ini botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya, dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Tapi juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, sama ayam?
0: Gimana nggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu nggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan ya? Ya, ayam. Aku diterima kan? Ya, aku diterima kerja di sini kan ya?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

memberikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat tembikar lain sebagai taruhannya. Nobagan sendiri secara harfiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobagan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran.

0: Permainan yang disebut dengan obangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah. Nilai yang terkandung dalam permainan obangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ada masih di 94.5 Produ FM dia teman terbaik kamu. Dan berikan informasi ya, pastinya akan tetap profil hadirkan teman berdua di malam hari ini untuk menemani aktivitas kamu. Bagaimanapun dan pokoknya dimanapun dan bagaimanapun saja kabarnya teman berdua, Rafael harap masih tetap sehat-sehat selalu dan juga masih dalam keadaan yang baik-baik saja nih ya teman berdua. Oh, jangan sampai ketinggalan ya teman berdua. Jangan sampai.

0: Mungkin kini aku sudah tidak bisa mengerti apa ini. Terima kasih.
1: Boleh minta tanda
2: tangan
1: nggak? Oh. Sebenarnya aku penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Boleh minta sedikit nggak sih, Kak?
2: Boleh aja.

0: ανεβαίνει και να γίνει. Τα γουαμπάνια προ.
1: Ουι, γουαμπάνια γκριμάνα, ε. Να δει τούτου.
0: Biasa, pinjaman online. Jarang gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
1: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kan? Ingat sir. Itu berarti macam begini nih.
1: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM.
5: Pinjaman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Pro 2 FM.

0: kerja gampang tapi cepat kaya nggak?
1: Ngapain? Ngepel?
0: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
1: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
0: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
1: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
0: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ link juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

0: Tulik Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metode moyang gajah. Masih ada lagi loh. Gajah Stegodon dan Elephas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba.
1: Ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

kita akan ikuti bersama-sama Hangout di malam hari ini. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan untuk ngobrol dengan obrolan serunya. Dan tetap stay tune juga malam, jangan galau-galau.

Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena betul lagi udah mendekati weekend lah ya, bau-bau weekend tuh udah mulai kecil ya gak sih? Anyway, di malam hari ini ngobrol dua, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi malam hari ini, penyanyi yang berada di single terbaru yang ini sih, katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak lahnya buat yang itu. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama Yasna kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Aku ya, nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman berdua di malam hari ini yang pengen seru juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Mungkin langsung bisa join rapat di live YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke 22 Jakarta di mulai dari 21. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman berdua, jadi pastiin buat kamu tetap tonton terus. Stick around, di Anausi Music Live Chat.

0: Music Music Live Chat masih bareng sama gue di Tama, dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian karena sudah ditemani sama Apolia. Halo. Apa kabar? Aku. Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun.
0: Oh iya, awal tahun berarti ya? Iya sih benar sih.
1: Baper berarti, ya, baper.
0: Oh, iya benar, baper. Masih baru banget itu ya, masih fresh sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kayaknya.
0: Gak bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya. Jangan
1: deh, apa-apa.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Apo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya, terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hidup, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal?
1: Awal.
0: Oh,
1: pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya, saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang aku emang kalau tidak lihat ya di social medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti kan.
0: Bener-bener, terakhir yang gue lihat gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, aja
0: sama
1: ya.
0: Suaminya ya, bener. Bener.
1: Iya, akhirnya
0: dia
1: yang menang lah
0: pokoknya. Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat konten juga sama apa tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya si Kaberliana Lovell.
0: Oh iya. Tahu.
1: Tikusnya dia kan.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut dikit, paling baik sih.
0: Iya, yeah. Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Ina,
0: bener.
1: Soalnya aku sama Kak Berni, besti.
0: Oke.
1: Jadi, kalian aku kontennya ke apartemen dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main
0: sama
1: tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Aho tuh suka sama hewan ya? Atau sebenernya biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau insek,
0: karena ya apa ya bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya pelihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya doang ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener kalau dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh, iya. Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang popnya juga dia.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Lucu juga sih pelihara tikus, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judul ini adalah Toxic,
1: Toxic.
0: Ya? Toxic, gimana persiapannya dari judul terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh gue selalu mendadak kalau bicara pada lagu baru, mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Kok bikin lagu baru lagi ya? Ya, gitu. Aku tulis tuh, itu kan gitar aku. Nah, kebetulan yang bikin nadanya awalnya itu perlu serak sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh, baru? Ya. Nih, tulis sendiri gitu.
1: Ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, gimana ya? Emang aku orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius? Jadi itu satu lagu?
1: Ternyata soalnya.
0: Oh, wow. Sesuai, berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genre-nya yang tadinya beda kan, ini balik-balik ke Sedan Default, ada yang berbeda nggak maksudnya secara treatment-nya gitu?
1: Treatment apa
0: nih? Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya
1: sama
0: mungkin?
1: Aja. Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang pernah ya, wocil-wocil. Kayak tamu wocil-wocil, gue aja
0: kan cuma. Iya sih. Sebenarnya kan emang sebenarnya lagu ini, apa bercerita tentang apa berarti lagu ini?
1: Bercerita namanya Toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya Toxic dulu. Nah, hubungan atau pimpinan.
0: Iya,
1: bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat, gitu.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya, maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti.
1: Iya.
0: Kayak
1: lu pernah kasih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka tentangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak fokus buat pacar, tapi temen juga kadang ada yang manipulasi, teman toxic, tetangga toxic, ada teman. Tetangga toxic.
0: Astaga.
1: Iya.
0: It's toxic apa tetangganya? Capek sih, jujur sih.
1: Ada
0: komen
1: katanya.
0: Oh iya.
1: Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Kayaknya berantem.
0: Aduh, itu capek sih, jujur sih. Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari apa ya?
1: Bikin lagu itu pas banget seminggu setelah, tiga hari setelah kasusnya Pitong Hidayat itu.
0: Oh, ada kasus itu ya?
1: Namanya jelas lah.
0: Oh iya.
1: Kan harusnya, Taufik, ya tadi Taufik.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan.
1: Tapi
0: enggak
1: mesti buat dia juga.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik itu kayak gimana. Pasti tahu lah ya. Gimana. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini. Iya kan? Iya bener. Cuman kadang agak berlebihan aja sih. Iya. Ini sedikit dibilang toksik. Ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Apulia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang ingin bertanya di Instagram juga boleh banget tentunya komen, langsung komen. Drop aja langsung komen, bisa di WhatsApp di sub RRI Jakarta atau selalu di WhatsApp di sub RRI Jakarta. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Apul. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Cast.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Boleh aja ada teman makan teman. Aduh. Bener, lagi nyapu juga. Terus kemarin baper. Terus sekarang adalah toxic. Tapi emang kalau Apo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Apo berarti ya?
1: Di sekitar
0: kamu berarti ya? Spesifikly pernah alamin berarti. Wow. Kalau toksik ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal cerita aja?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku dengan begini cerita tentang kisahnya dia yang udah kisahnya dibulin, KDRT gitu-gitu, tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Bener.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah saling balas-balasan rindu gitu.
0: Oh,
1: terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin bisa toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan. Gimana kalau menurut aku gimana? Kok bisa
1: mungkin dia bertahan? Mungkin dia mengiranya kayak udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Karena aku nggak putus, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Dengan alasan udah lama gitu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa udah kenal keluarganya, males banget. Ngapa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi.
1: Iya. Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah.
0: Bener. Tapi kalau misal ada nggak sih maksudnya kayak mungkin kalau secara aku melihat gitu ya dan cerita teman dan mungkin pengalaman aku sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toxic dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first aku sih enggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Yes,
1: tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih?
1: Orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget, hatinya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Ya. Tapi apa maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu?
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulasi. Dua, dia tak ada hati. Tiga, dia kasar perilakunya. Toxic.
0: Itu dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic gitu kan. Di lagu Apolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya. Dengerin lagunya Apo, ya kan. Jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah iya,
1: maksudnya dari
0: gitu. Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di lingkungan toxic dibilang itu kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah kita aja loh gitu. Iya gak sih? Ini kan
1: aku selalu gitu, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia gak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Benar.
1: Dengerin lagu aku.
0: Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Apolia dengan toksik. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan. Lu ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu toksik ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan alam kamu sendiri, kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Apolia dengan toksik.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Apolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya aku.
1: Toxic. Gitu ya.
0: Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Apolia di lagu itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan, jangan gampang enteng tangan, jangan mulutnya kayak cewek.
0: Bener-bener.
1: Jangan takut
0: tuh. Iya, bener sih. Maksudnya kayak, ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya nggak toxic ya sih, gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gegak sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola emosinya lah. Ada gak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu ya? Pelampiasan itu game.

0: Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Afolia, maksudnya kayak kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin teman-teman aku gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malah cari orang baru lagi.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu.
1: Apa lova cowok-cowok juga kan?
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih? Apa lova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Ada Okta. Ada tuh. Okta tadi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Folia gitu kan. Ada Baby juga. Benar. Kalau kata Okta tidak tahu serem kenapa dipegang. Kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya ya. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Folia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Gitu. Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi ya.
0: Bener. Ini sampai bila-bilain loh ya. Bener.
1: Apa di tangga wifi tetangga?
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toxic cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Makasih Okta, capek.
0: Widi, apal ya?
1: Soalnya, name-nya dia, Apolova, Okta Apolova, capek. Sejak tahun berapa, 4 bulan sehari.
0: Oh, udah sejaknya ya? Lengkap ya? Jujur lengkap, namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih, banyak ya. Setuju, Feby. Semua lagu-lagunya Kak Afo itu enak-enak, gak pernah gagal dan mulai. Tau ini kata Feby itu emang gak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Afo.
1: Terima kasih
0: Feby.
1: Itu juga mereka juga suka pakai komputer aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka cuma dalam grup Telegram aku.
0: Bener.
1: Jadi mereka tuh cepat aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin komputer. Langsung di cover.
0: Wow. Apal ya langsung ya? Ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram atau TikTok kita ada yang lucu-lucu ya dari Apollo Pak?
1: Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Afo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama Kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling normal?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nada tuh.
0: Oh iya.
1: Kalau lebih oke.
0: Oh iya. Tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser.
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di LGADO aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Sama Kadito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Gampang masukin liriknya.
0: Oh.
1: Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu gitu.
0: Tergantung ya. Benar. Tapi emang kalau aku seringnya adalah nada dulu. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic dan ternyata terlalu relate sama hubungan pertemanan.
1: Wah, iya sih, parah itu juga bisa jadi buat teman.
0: Bener. Katanya suka sama lagu ini, malah terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada.
0: Oh iya,
1: loh.
0: Udah. Bisa ditonton kemana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, Trip Afolia.
0: Nah, iya, cerita Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya.
1: Ayo dong.
0: Bener. Tapi kalau semuanya ada gitu. Bener. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang mungkin bisa collab. Kalau pingin collab sebenarnya aku itu pingin collab sama siapa? Itu sebenarnya.
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab impian mah yang tinggi Tinggi ya? Iya. Tinggi ya?
0: Boleh, boleh, boleh. Lewat Cak. Bener-bener seru sih. Seru ya. Tapi yang lagu apa tuh? Pernah
1: Hey Ladies.
0: Hey Ladies ya, pernah cover ya?
1: Remake
0: ya?
1: Di posting
0: sama Teo
1: juga.
0: Oh iya. Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teosa ya juga ya. Mungkin nanti nyanyi toxic baru mungkin. Ya who knows kan? Who knows kan yang tahu gitu kan? Amin. Oke teman-teman, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih ingin nanya, masih ingin soal-soal, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: MV-nya itu
0: video lirik ya? Oh, video lirik ya? Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di sini juga.
1: Iya, bisa.
0: Saya ternyata bisa dipakai juga soundnya di social media ya.
1: Iya, pakai juga, ada template juga.
0: Oh iya, ada template-nya
1: juga.
0: Wow, komplit ya, ternyata bisa ngedance dari
1: gitu. Iya, gitu-gitu.
0: Sekarang lagi gitu semua kan?
1: Iya,
0: kan? Benar-benar, pokoknya bisa dipakai lah ya. Kau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga lagi sering-seringnya live.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya?
1: Iya, tiap hari.
0: Emang. Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia. Gimana tuh? Hanya dua belakang, benar. Itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang ini top tip ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh dunia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa yang perlu dari Avolova.
1: Seluruh Indonesia
0: ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis, langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Halo, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti project-nya next akan ada album atau EP kan?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Untuk sing lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma Mas Mati ini nih gitu pusing terus kayak.
1: Iya, gitu.
0: Terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di seri yang terakhir ini bareng sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat gitu pada di Jakarta juga. Terima kasih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sama-sama tentunya ya. Alright, abis ini bakal dilanjut sama pujian favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu sama gue, sama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Kagak ada nomor udah, kita selekut ya Melo Sumi Music Live Chat. Dan sekarang saya balik lagi bareng Rafa Eo yang kemarin menemani kamu nih teman berdua di malam hari ini. Yo, dan masih dalam euforia memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ya, yang akan dilangsungkan di 17 Agustus 2026 nih teman berdua. Oke, dan juga buat kamu yang memproduksi di malam hari ini yang baru selesai mengikuti kegiatan ya, kegiatan karnaval ya yang diselenggarakan di Biak ya, dan dimulai dari lapangan Mandala ya, mesin-mesin rawat untuk memproduksi. Gimana nih keadaannya? Masih tetap semangatkah kamu di malam hari ini? Atau udah capek nih? Sudah mau cepat-cepat mau tidur karena kecapean di hari, di siang hari sudah mengeluarkan semua tenaganya ya untuk melakukan semua kegiatannya nih kamu berdua. Dan untuk menemani malam kamu di malam hari ini, Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga dan informasi-informasi yang bakalan Rafael hadirkan untuk menemani kamu di malam ini. Tahu jangan kemana-mana, jangan sampai ketinggalan ya kamu berdua. Dan stay tune di 3 malam, jangan kalah malam.

Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi, dan biasanya penutupnya digunakan kulit hewan yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khasnya masing-masing, terutama pada segi bentuk. Alat musik tifa di daerah Papua biasanya pada bagian tengah lebih melengkung dan memiliki pegangan pada bagian tengah. Sedangkan tifa di daerah Maluku berbentuk tabung biasa dan tidak memiliki pegangan. Alat musik ini biasanya sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, pertunjukan musik, atau tarian tradisional.

ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya kita cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.

Jaraknya.

bertanya, apa bentuk cinta? Aku juga bingung jawabnya, gak tahu.

masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Setelah beraktivitas seharian ya, teman pro 2, pastinya capek banget ya. Kira-kira nih ya, teman pro 2, kalau dalam keadaan capek ya di malam hari, kira-kira kita itu bisa cepat tidur atau malah membuat kita tuh sulit, kesulitan untuk dapat tidur, teman pro 2. Dan juga ya, teman pro 2, kamu tuh pernah tidak merasa sulit tidur? Nah, banyak orang itu mengira sulit tidur ya, teman pro 2, itu hanya disebabkan oleh mengkonsumsi kafein menjelang waktu istirahat, atau mungkin karena kecapean dan lain sebagainya ya, teman pro 2. Yang padahal ini ada beberapa faktor ya. Ada beberapa faktor lain yang juga dapat mengganggu kualitas dan proses tidur. Dan kira-kira apa saja nih penyebab kita tuh sulit sekali untuk tidur?

0: kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C Pasita, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa turun? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir alam benda jadi hanyut.

0: Di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Teman terbaik kamu.

Anda memperoleh ini dia penyebab-penyebab yang penyebab-penyebab kamu itu menjadi sulit tidur nih kamu berdua. Yang paling sering dibicarakan itu memperoleh yaitu ponsel. Ya, itu menjadi salah satu faktor paling besar juga ya dalam memengaruhi kualitas tidur kamu di tempat kedua. Ya, kebiasaan bermain ponsel ya menjelang tidur itu ternyata bisa membuat kamu menjadi susah tidur di tempat kedua. Apabila produksi melatonin ya itu melatonin berkurang, tubuh akan lebih sulit mengenali bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Yang akibatnya kamu itu bisa menjadi lebih sulit mengantuk, lebih tidur lebih larut, dan kualitas tidur pun menjadi terganggu. Nanti kalau sebelum tidur, siapa nih yang punya kebiasaan makan dulu baru tidur? Waduh. Oke, dan ini juga bukan hanya bermain ponsel saja nih orang ngompro dua. Makan menjelang tidur itu juga bisa mengganggu waktu tidur kamu. Pasalnya ya, ketika kamu itu makan, apalagi dalam porsi yang cukup besar, perut kamu itu bisa terasa begah setelahnya. Dan kondisi ini tentu membuat tubuh kamu itu menjadi tidak nyaman. Lebih dari itu ya teman-teman berdua, kebiasaan makan menjelang tidur itu juga dapat memicu terjadinya kenaikan asam lambung. Kondisi ini membuat kamu itu menjadi sulit untuk terlelap dengan nyaman. Yang berikutnya lagi nih teman-teman berdua, buat kamu ya pecinta kafein, ya pecinta kopi, ingat ya teman-teman berdua bahwa minuman berkafein itu juga menjadi penyebab ya, penyebab seseorang itu sulit, kesulitan untuk tidur ya, karena kafein itu mampu menghambat kerja adenosin ya, adenosin.

Dan juga nih teman pro 2 yang hampir terlewatkan juga nih ya, yaitu olahraga nih. Nah, kok olahraga bisa masuk bang? Gimana ceritanya lu? Nah gini, olahraga itu memang baik ya, memang baik untuk kesehatan tubuh kita nih teman pro 2. Tapi ketika kamu melakukannya menjelang tidur, ya apalagi dengan intensitas yang tinggi, olahraga itu bisa membuat kamu tuh menjadi sulit untuk tidur. Ya, hal ini tuh disebabkan oleh terjadinya peningkatan dalam produksi adrenalin ya, sehingga otak itu menjadi lebih aktif. Lebih dari itu ya, teman-teman, produksi adrenalin juga memicu

yang terakhir tuh, dan yang terakhir untuk memperdua, yaitu tidur siang yang terlalu lama. Terkadang ya teman berdua, tidur siang itu menjadi langkah untuk mengurangi rasa kantuk dan lelah di sela-sela aktivitas yang padat, ya kan? Tapi ketika kamu melakukannya terlalu lama, tidur siang itu justru bisa membuat kamu itu kesulitan terlelap di malam hari, teman berdua. Alih-alih tidur berjam-jam di siang hari, kamu itu bisa meluangkan waktu hingga 20 menit untuk membejamkan mata sekaligus meredakan rasa lelah agar kamu itu bisa tidur dengan nyaman di malam hari. Jadi kalau tidur siang jangan sampai 3-4 jam ya. Waduh, ini bisa mengganggu kualitas tidur kamu di malam hari nih teman berdua. Nah itu dia ya teman berdua, beberapa penyebab ya yang mau beberapa penyebab atau beberapa hal yang membuat kamu tuh sulit untuk tidur di malam hari. Gimana nih, sudah tahu kan apa saja nih penyebab sulit tidur? Kalau udah tahu, jangan lupa untuk diterapkan ya teman berdua. So, jangan kemana-mana, Rafa masih punya beragam lagu hiburan juga di malam hari ini untuk menemani kamu dan memperdua, menemani aktivitas kamu. Selamat beraktivitas saja buat teman-teman memperdua yang lagi beraktivitas di malam hari ini, yang lagi berkendara untuk selalu berhati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mengutamakan keselamatan kamu, jangan lupa sabuk pengamannya. Dan juga buat kamu yang lagi musing mikirin kerjaan, yang lagi musing, yang lagi pusing mikirin masa depan. Kayaknya kamu butuh istirahat deh. Ya, istirahat sejenak agar tubuh kamu tuh bisa mengumpulkan energi lagi ya, energi lagi untuk memikirkannya esok hari. Karena semua itu pasti akan ada jalannya. Yang penting tenangkan

0: Aku nasi uduk, enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Biar berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh ingat, minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu sering, besok paginya perutku bisa gak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, lempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nampak terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya, makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk apa? Produk apa?

0: udah rapi sih meja mohair?
1: Aku mau pulang duluan, Del. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu.
1: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu. Ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Stay tuned on Floodware FM.
3: Teman terbaik kamu.

sepertamu datang hari ini, hari di mana ku melihat di

0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna.

Terasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Health Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak.

0: sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek-cek dulu gagang gocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mbok golek tetan-tetan liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang dalam-dalam harus itu, harus ini.
3: Produ FM.

menutup perjumpaan kita di edisi hari ini ya, tanggal 12 Agustus 2026. Mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman Produa yang tetap stay tune on Produa FM Biak, yang terus dengerin dimanapun saja kamu berada ya. Ya, dan semoga saja kamu dapat terhibur dan juga menginspirasi ya teman-teman Produa dimanapun kamu berada. Oke, dan jangan lupa juga nih teman Produa untuk selalu jadikan Produa sebagai headline yang akan terus menemani, menghibur, dan terus menginspirasi teman-teman Produa. Oke, dan juga buat kamu nih teman Produa, ya, pesan nih buat teman-teman Produa dimanapun saja kamu berada ya. Dan pesannya buat kamu nih teman Produa, kamu itu hanya kehilangan orang yang kamu sayang. Pesannya buat kamu ya teman berdua, setidaknya seumur hidup itu kamu tuh

pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Biasa yang terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 94.5 FM untuk teman-teman tahun Pro 2 sepanjang hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 pagi hingga nanti pukul 12 malam. Dari Jalan Majapahit Setiap Papua, terimalah Tuhan jumpa kami sekali di udara, selalu merdeka, tetap merdeka.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman.

apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: yang gak tau kalimat Hopin Pak Layun Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan adalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional, seperti tetap umpet, lompat kodok, dalasin, hingga bentengan, pasti diawali dengan nyanyi Hopinpa dulu. Tahu nggak? Ternyata, Hopinpa Layun Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti, dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, maknanya cukup dalam ya. Nyanyian Hopinpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang sudah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopinpa lagi.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Seleksi adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, kita akan dikecilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan itu. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, post, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiar. Informasi pertama datang dari Nicholas Holt yang akan berperan dalam serial Harry Potter musim kedua. Aktor Inggris Nicholas Holt dikabarkan akan bergabung dengan jajaran pemeran serial Harry Potter musim kedua produksi HBO. Menurut warta Deadline pada Selasa 11 Agustus, Nicholas Holt akan memerankan Gold Adderay Lockhart dalam seri Harry Potter musim kedua ini. Holt dikenal sebagai pemeran Lex Luthor dalam film Superman dan akan kembali memerankan karakter itu dalam film Man of Tomorrow. Adderay Lockhart atau pengutama dalam Harry Potter and the Chamber of Secrets yang akan diperankan oleh Holt dikenal sebagai penyihir yang terobsesi dengan ketenaran. Penyihir yang menguasai berbagai mantra untuk memanipulasi ingatan itu direktur oleh Dumbledore untuk menjadi profesor pertahanan terhadap ilmu hitam di Hogwarts.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, BTS mengalami masalah pendengaran. Anggota grup K-pop BTS, Kim Taehyung yang lebih dikenal dengan nama V, mengungkap bahwa dia mengalami masalah pendengaran di salah satu telinganya. Menurut siaran Korea Times, V untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka kepada para penggemarnya mengenai masalah pendengarannya dalam siaran langsung bersama sesama anggota BTS, Kim Taehyung, platform Quest pada Rabu. Dia mengungkap bahwa kemampuan mendengar salah satu telinganya jauh lebih rendah dibanding dengan telinga lainnya. Dan menurut penuturan si, masalah pendengaran semakin parah ketika dia menunaikan tugas wajib militer. Namun ketika itu dia belum menanggapinya sebagai masalah serius. Dia mengatakan bahwa dia segera fokus menjalani perawatan medis untuk mengatasi masalah pendengarannya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama, Rose minta maaf setelah perayaan ulang tahun Blackpink dikritik. Selanjutnya, Rose menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar setelah acara perayaan ulang tahun ke-10 di grup Blackpink menuai kritik. Menurut siaran Korea Times pada Rabu, acara perayaan ulang tahun Blackpink yang dilaksanakan pada Sabtu 10 Agustus di Museum Nasional Korea Seoul dikritik antara lain karena skalanya dinilai kecil untuk menandai tonggak penting grup. Rose pada Selasa 11 Agustus menyampaikan pernyataan panjang di akun media sosial resminya guna menanggapi kontroversi berkenaan dengan acara perayaan ulang tahun ke-10 di grup Blackpink. Dia meminta maaf kepada para penggemar serta karena membutuhkan waktu untuk menanggapi kontroversi mengenai acara perayaan ulang tahun debut tersebut. Rose menyampaikan bahwa dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para penggemar Blackpink, tetapi dia membutuhkan waktu untuk menyampaikan perasaannya. Setelah acara ulang tahun ke-10 debut Blackpink menyisakan kekecewaan, dia mengajak para penggemar untuk menciptakan lebih banyak kenangan indah bersama. Blackpink menggelar acara temu penggemar untuk merayakan 10 tahun debut grup pada Sabtu 8 Agustus. Penyelenggaraan acara itu menuai kritik karena skala dinilai kecil dan hanya berlangsung sekitar 30 menit, membuat sebagian penggemar merasa kecewa. Di mana Jisoo Blackpink sebelumnya juga meminta maaf kepada para penggemar berkenan dengan penyelenggaraan acara ulang tahun yang telah dinilai tersebut. Dia berharap tidak ada lagi pembicaraan negatif atau spekulasi tidak berdasar mengenai pelaksanaan acara perayaan ulang tahun ke-10 debut Blackpink. Sekian Info Pro 2 bersama Dinar Bahtiara.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Gak hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap,
2: lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu dengan gocek di rri.co.id.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

3.45 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semuanya nih. Apa kabarnya di pagi hari ini teman Pro 2? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, moodnya bagus dan udah siap ya menjalani aktivitas hari ini teman Pro 2. Tadi kita udah ditemenin di Jazz Music teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan ya. Kemudian dilanjutkan dengan Info Pro 2 yang tentunya bikin kita tetap terupdate ya dengan berbagai informasi terbaru nih teman Pro 2. Nah, sekarang waktunya kembali ngobrol santai barengan sama Dinar nih. Pada selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang pagi ini sudah mulai sibuk di dapur nih ya, menyiapkan sarapan dan mungkin sedang bersiap berangkat kerja, sekolah, kuliah atau mungkin yang masih menikmati suasana pagi dari rumah nih teman Pro 2, semangat untuk aktivitasnya di hari ini ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang baru bangun, tenang aja teman Pro 2, kita nggak akan menghakimi ya, karena yang penting itu sekarang sudah bangun dan siap untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Oh ya teman Pro 2, jangan lupa juga kasih sedikit waktu buat diri kita sendiri ya di pagi hari ini. Sarapan kalau sumpah teman Pro 2, minum air putih, cek lagi barang-barang yang mau dibawa. Yang paling penting juga jangan sampai ketinggalan senyum teman Pro 2. Karena kadang teman Pro 2 memulai hari dengan mood yang baik tuh bisa membuat aktivitasnya tuh kerasa jauh lebih ringan teman Pro 2. Jadi apapun agenda teman Pro 2 hari ini semuanya ya, semoga diberikan kelancaran teman Pro 2. Kalau ada yang sedang mengejar target, semoga targetnya tercapai. Kalau ada yang sedang bekerja, semoga pekerjaan semuanya dimudahkan. Dan buat yang mungkin sedang belajar, semoga hari ini ada hal baru yang bisa didapat ya teman Pro 2. Nah, tetap temani pagi teman Pro 2 semuanya bersama Dinar di pada selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini ya teman Pro 2, karena masih ada informasi menarik, obrolan ringan dan pastinya lagu-lagu pilihan nih yang siap menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Dan jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap setia terus barengan sama Dinar di pada selamat pagi teman Pro 2 hanya di 94.5 FM Pro 2 dia teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2.

0: atas keranjang. Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yoyolah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah, meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

95.5 FM Pro 2 Dia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Dinar di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ngomongin soal sarapan nih ya. Biasanya yang penting buat kita tuh adalah praktis, enak, dan bikin kenyang ya teman Pro 2. Tapi ternyata ada beberapa pilihan makanan yang perlu kita perhatikan kalau dikonsumsi di pagi hari loh sama Pro 2. Bukan berarti makanan tersebut haram atau sama sekali tidak boleh dimakan ya sama Pro 2. Lebih tepatnya beberapa jenis makanan sebaiknya itu tidak terlalu sering dikonsumsi atau perlu diperhatikan porsinya nih. Terutama kalau tinggi gula, rendah serat, dan atau sangat diproses sama Pro 2, bisa diproses nih. Misalnya ada sereal sarapan yang tinggi gula, ini teman Pro 2, oatmeal instan dengan tambahan rasa dan gula, sampai roti dengan margarin nih. Karena memang ada juga pancake atau waffle yang biasanya dibuat dari tepung olahan yang sering disajikan bersama tepung manis ya teman Pro 2. Kemudian ada juga daging olahan seperti sosis, yogurt dengan rasa manis yang bisa mengandung banyak gula tambahan, serta minuman kopi yang ditambah banyak sirup atau whipped cream teman Pro 2. Jadi memang bukan berarti sekali makan langsung jadi masalah ya teman Pro 2. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah seberapa sering kita dan seberapa banyak kita mengonsumsinya teman Pro 2. Nah kalau pagi-pagi ini kita sudah mengonsumsi makanan atau minuman yang tinggi gula teman Pro 2, biasanya tuh energi terasa meningkat sebentar, tapi setelah itu kita malah kembali lagi merasa lapar atau kurang bertenaga nih. Jadi kalau mau sarapan yang lebih seimbang, kita bisa mengombinasikan beberapa kelompok makanan ya. Misalnya ada sumber karbohidrat, protein, serat, dan buah atau sayur nih teman Pro 2. Tentunya yang cukup dan cukup minum ya teman Pro 2. Dan yang menariknya lagi teman Pro 2, sebenarnya tuh nggak perlu ya sarapan mahal atau ribet. Kayak misalkan telur, nasi dengan lauk yang seimbang, buah, sayur, dan oatmeal itu kan oatmeal yang tanpa tambahan gula ya teman Pro 2, itu bisa menjadi pilihan. Jadi mulai sekarang sebelum mengambil menu sarapan, coba lihat lagi deh teman Pro 2 ya. Dan ini benar-benar bikin tubuh mendapatkan energi dan nutrisi atau cuma bikin kenyang sebentar aja nih. Nah kalau teman Pro 2 sendiri, menu sarapan yang paling sering disantap tuh apa teman Pro 2? Jangan-jangan ada yang setiap pagi cuma kopi dan roti aja nih. Ayo ngaku siapa teman Pro 2? Boleh banget kirim jawaban kalian ya ke WhatsApp kita di 0823-9883-9192. Atau kalian juga bisa di Instagram kita ya di Pro 2 Bijan, Facebook RRI Pro 2 Bijan. Nah jangan kemana-mana teman Pro 2, karena masih banyak informasi menarik lagu-lagu pilihan yang siap nemenin pagi kalian. So, stay tune terus di

0: setiap hari kita bisa lihat ini?
1: Makanya kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal dan akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Flop Flop.

0: kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

0: Ibu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

Tanpa pengenalan pro dua pihak, teman terbaik kamu. Masih pada yang sangat dinamis pada seorang pagi teman pro dua yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini nih teman pro dua. Nah teman pro dua, kalau selama ini ya kita tuh familiar dengan vitamin A, B, C, D, E sampai K ya teman pro dua. Pernah nggak sih dengar tentang vitamin B teman pro dua? Nah, B, C apa? Janda ya teman pro dua ya. Nah, ternyata teman pro dua, istilah vitamin B ini tuh punya bukan vitamin seperti yang kita kenal pada umumnya ya. Vitamin B ini tuh merupakan istilah lama untuk flavonoid nih, yaitu kelompok senyawa alami dari tumbuhan yang banyak ditemukan dalam buah, sayuran, teh, dan berbagai bahan pangan nabati lainnya teman pro dua. Nah, flavonoid itu dikenal memiliki sifat antioksidan dan sedang banyak diteliti ya karena kaitannya dengan kesehatan tubuh teman pro dua. Pola makan yang kaya makanan nabati teman pro dua ya juga dikaitkan dengan kesehatan jantung dan metabolisme yang lebih baik. Tapi perlu digarisbawahi teman pro dua ya, bukan berarti satu makanan tertentu itu bisa mencegah atau menyembuhkan penyakit kronis teman pro dua. Yang paling penting tetap pola makan yang beragam dan seimbang tentunya ya. Lalu makanan apa saja sih yang mengandung flavonoid ini teman pro dua? Yang pertama ada buah-buahan seperti berry ya, juga seperti strawberry dan blueberry nih, apel juga, anggur, tomat, bawang, sayuran hijau teman pro dua, serta berbagai jenis teh ya, bahkan produk kedelai juga mengandung salah satu kelompok flavonoid yaitu isoflavon teman pro dua. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mencari makanan yang aneh-aneh ya teman pro dua atau mahalnya untuk mendapatkan senyawa ini. Banyak sumber justru bisa ditemukan dalam makanan yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Menariknya lagi teman pro dua, warna-warni alami pada banyak buah dan sayuran itu juga berasal dari kelompok senyawa tumbuhan tertentu nih, termasuk flavonoid ini teman pro dua. Jadi semakin beragam warna makanan di piring kita, semakin beragam pula nih sumber zat gizi dan senyawa alami yang kita konsumsi. Nah teman pro dua, coba cek teman pro dua menu kalian hari ini ya, ada nggak sisa buah atau sayuran warna-warni yang sudah masuk ke menu sarapan kalian ya? Kalau belum, mungkin hari ini bisa mulai menambahkan satu jenis buah atau sayuran ke dalam menu ya teman pro dua. Nggak perlu langsung berubah drastis, cukup mulai dari kebiasaan kecil aja teman pro dua. Karena hidup sehat bukan soal mencari satu makanan ajaib ya, tapi tentang kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Nah teman pro dua, dan masih nemenin kalian di pagi hari ini di sore selamat pagi teman pro dua, yang tentunya ya masih banyak informasi menarik yang lagi tulisan yang siap nemenin aktivitas kalian ini. So, stay tune terus di 94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu.

kutahu datang hari ini, hari di mana ku melihat di

0: buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih Bin daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Panas banget cuaca hari ini. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya. Makasih ya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor effect dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, deh?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, dek?
1: Ya, Bunda. Ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Nah, nomor 2, kalau udah mulai merasa capek dengan rutinitas kerja atau aktivitas sehari-harinya, nomor 2, biasanya apa sih yang kalian lakukan, nomor 2? Ada yang memilih tidur, nonton film, jalan-jalan, olahraga, main musik, atau mungkin sekedar menikmati waktu sendirian aja nih, nomor 2. Ternyata nomor 2 ya punya hobi bukan cuma soal mengisi waktu luang aja, karena hobi itu juga bisa memberikan manfaat nih bagi kondisi psikolog kita, nomor 2. Termasuk membantu mengurangi stres yang muncul dari pekerjaan maupun rutinitas kita sehari-hari ya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang memang kita sukai, nomor 2, perhatian kita tuh bisa sejenak beralih dari berbagai tuntutan dan tekanan sehari-hari ya. Terus kita juga punya kesempatan nih untuk melakukan aktivitas tanpa harus selalu mengejar target atau memikirkan pekerjaan, nomor 2. Misalnya nih, ada yang hobinya memasak. Setelah seharian bekerja, mungkin memang memasak justru menjadi kegiatan yang menyenangkan nih. Ada juga yang senang membaca, menggambar, berkebun, mendengarkan musik, bermain alat musik, atau sekedar jalan santai, teman-teman dua. Nah, hobi itu juga bisa memberikan rasa puas karena kita tuh melakukan sesuatu berdasarkan pilihan kita sendiri, teman-teman dua. Apalagi kalau hobi kita tuh dilakukan secara rutin dan menjadi waktu khusus untuk beristirahat secara mentalnya. Selain itu juga beberapa hobi yang juga memungkinkan kita bertemu dengan orang lain, teman-teman, misalnya ikut komunitas olahraga, komunitas musik, fotografi, atau kegiatan kreatif lainnya, teman-teman. Dari sana kita bisa mendapatkan interaksi sosial ya dan pengalaman baru tentunya. Tapi teman-teman, satu hal penting nih ya, hobi tuh nggak harus selalu produktif nih. Kadang kita tuh memang membutuhkan aktivitas yang dilakukan hanya karena kita menikmatinya ya. Nggak semuanya harus menghasilkan uang, prestasi, atau masuk ke media sosial ya, teman-teman. Yang terpenting adalah menemukan aktivitas yang membuat kita merasa nyaman dan bisa menjadi bagian dari keseimbangan atau antara aktivitas, istirahat, dan kehidupan pribadi, teman-teman. Jadi kalau akhir-akhir ini teman-teman merasa rutinitas mulai terasa monoton ya, mungkin bisa coba nih tanya kepada diri kita sendiri, kapan sih terakhir kali aku melakukan sesuatu hanya karena aku juga menyukainya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri nih ya, apa hobi yang paling ampuh nih bikin suasana hati jadi lebih enak setelah menjalani aktivitas seharian, teman-teman? Apakah mendengarkan musik, olahraga, memasak, bermain game, membaca, jalan-jalan, atau justru tidur nih, teman-teman ya? Kirim jawaban kalian semua ke WhatsApp kita ya di 082398839192. Atau juga bisa melalui Instagram kita di Pro2Bis dan Facebook RRI Pro2Bia. Karena bisa jadi hobi sederhana kalian itu justru menginspirasi pendengar lainnya nih, teman-teman. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di Spotify Selamat Pagi Teman Pro2, hanya di 94.5 FM Pro2Bia, teman terbaik kamu.

terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak berpikir dari proses berpikir.

kali yang dapat kamu lakukan

0: harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kami. Sejatinya, hal terbaik terjadi jika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik.

0: 87.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tapi sih uang udah gak kejajaran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Kita buat catatan lagi. Tulis di uangnya aja deh.
4: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh. Biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri,

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.

94.5 FM Pro 2 Bia, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, teman-temannya masih di pada selamat pagi teman Pro 2 yang siap jadi teman terbaik kamu untuk memulai hari ini ya, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2, kalau kita mendengar kata stres nih ya, biasanya yang langsung kita pikirkan kan adalah pikiran yang penuh, gampang capek ya, susah fokus, atau mungkin nih suasana hati yang berubah-ubah, teman Pro 2. Tapi ternyata teman Pro 2, stres yang berlangsung dalam waktu lama itu juga bisa memberikan dampak pada kondisi kulit kita loh teman Pro 2. Dimana dalam artikel CNN Indonesia nih ya teman Pro 2 menjelaskan bahwa stres kronis itu tidak hanya berkaitan dengan kondisi mental aja nih, tetapi juga dapat terlihat dari perubahan pada kulit, salah satunya yaitu paling sering terjadi dan dikenal ya teman kodua, yaitu jerawat nih teman kodua. Ketika tubuh berada dalam kondisi stres ini, terjadi perubahan pada respon hormon dan sistem tubuh teman kodua ya. Kondisi tersebut tuh dapat mempengaruhi produksi minyak serta proses peradangan pada kulit nih. Tapi ternyata bukan cuma jerawat aja nih teman kodua. Beberapa tanda lain yang bisa muncul antara lain yaitu kulit menjadi lebih sensitif atau mudah mengalami iritasi teman Pro 2. Kulit terlihat lebih kusam, proses pemulihan kulit bisa terganggu juga. Dan pada sebagian orang mungkin dapat muncul masalah kulit tertentu ya yang memang sebelumnya jarang dialami ya teman Pro 2. Nah, ini menarik ya teman Pro 2, karena memang terkadang ya kita tuh terlalu fokus mencari produk skincare ketika kondisi kulit sedang bermasalah. Padahal kita juga perlu melihat dari sisi lain teman Pro 2, bagaimana kondisi tubuh dan pikiran kita akhir-akhir ini ya. Apa sudah banyak tugas, banyak pekerjaan, kurang istirahat, atau mungkin terlalu banyak hal yang dipikirkan teman Pro 2. Bukan berarti setiap masalah kulit itu pasti disebabkan oleh stres ya teman Pro 2. Kondisi kulit itu bisa dipengaruhi banyak faktor nih. Jadi kalau masalah kulit berlangsung terus-menerus atau mengganggu teman Pro 2, sebaiknya konsultasi dengan tenaga kesehatan yang sesuai ya. Tapi dari sini kita bisa belajar teman Pro 2 satu hal nih ya, merawat diri itu bukan cuma soal apa yang kita gunakan dari luar aja teman Pro 2, tapi juga bagaimana kita menjaga keseimbangan nih, aktivitas, istirahat, dan kesehatan secara keseluruhan teman Pro 2. Jadi pagi ini coba cek diri sendiri teman Pro 2, kapan sih terakhir kali teman Pro 2 ini benar-benar memberikan waktu untuk istirahat tanpa memikirkan pekerjaan atau aktivitas apapun teman Pro 2. Jangan sampai teman Pro 2 kita sibuk mengejar banyak hal di luar sana sampai lupa nih memberikan waktu untuk tubuh dan pikiran kita untuk beristirahat teman Pro 2. Nah, karena kita masih banyak informasi obrolan ringan dan lagu-lagu pilihan lainnya teman Pro 2, jangan kemana-mana. Dan setelah itu juga Dina akan melakukan nih pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik zaman parakraf teman Pro 2. Ya, pada pagi hari ini Dina akan memutar nih ya